Akuna ndlela yin'wana loko a nga loko ku va hi famba hi maxapa leswi lixeke leswi hi zamaka ku va hi fika lomu hi kongomaka kona mbangwini wa bindzu, masin'wini, mintirhweni hi kolaka maxapa. Hi fanele ku va hi famba hi wo maxapa, kambe lexi lavekaka ko ku va hi hloniphana hikuva leswi swi humelelaka lomu ka maxapa, hey, swa karhatisa nakona swa.

8 horas na 45 minutos, mwingiseti wakuranzeka. Ya itunela kasiku la kuva hitlangela siku la ntsongwana. Isiku likulu, siku leli ntsongwana wa hina. Hi fanele kuva hitsundzuka, hi fanele kuva hi mutsundzuxa na yena, hi fanele kuva hi mukombisa. A swi tiva leswaku masiku hinkwawo ntsongwana wa dyondza, fanele kuva dyondza. Kambe loko ku fika siku leli, isiku la kuva hi mukombisa leswaku a fanele kuva ehleketa. Hikuva hakanyingi leswi swi humelelaka hileswaku ntsongwana a tiva leswaku yena a ni timfanelo to karhi leti vabyele lavakulu va faneleke ku va va ti landza, leswaku na yena a ni swiboho swo karhi leswi a faneleke ku va swi landza. Hi makhambi manyingi a nga swi twisisi, hi ni ku tshemba leswaku leyi na yona yin'we ka tindlela ta ku va hi kombisa vatsongwana leswaku himpela handle ka timfanelo mi ni swiboho swo karhi leswi mi faneleke ku va mi swi landza. Hi nga lulamisa hi ndlela muni a nkhuvu lowu wa ntsongwana unde junyu na 16 ka junyu siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika. 8231057251 hi nhlayo leyi u nga swi kota ku va u hlengela mwingiseto ku rhandzeka ku va u vula xo karhi u veka mavonelo ya wena ndzeni ka nkhuvu lowu wa siku la ntsongwana.

0: Mavoko Manfiencho.
1: Nongolo kwa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandlu vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
0: Mavoko Manfiencho.

0: nsaka munanga hi hlayile swaku namuhla swa dzingana hi makola nongonoko lowu na hi hlayile swaku mileleliwa ha Joaquina Vilankulu na Tomas Buruma.
1: Vukosha vutivi bya ntumbuluko
2: ku hi kuma hi wa unharhu hi 22:15
1: Vukosha.